Tangkoni mugawe mamaku ga mpo itu semende emersian mpura kampamo mbudi nukam tamu inamu mamnene inaiwa supupiki pobili zao hambo mbali natkwana kera ano matanyi ruwezemu.

Subambo ponankudu kok popera irugana aya wapere mati nomor 081 7290377. Subambo ponankudu kok popera irugana aya wapere mati nomor 081 7290377. Kapango koskanduko kok popera irugana e pembo ikarenyi yokutereka andi yokukomba nomor 0814275391. Kapango nakarakoskanduko kok paparako iruga na pembo ikarenge yoktereka andi yokukomba komba guanangeko 0814275391. Muhwa mbwera ulia divi kwasi jana mtenya na karapuka sote na gama divi sogo kurandesa ikombo kumwe no indongi ayo unakara indongi vali ikombo ine hugu anayihara yangoso agwanengeko 0817030063 the 0814243348 the 0817113. Kenyogu ai hara yangoso agwanengeko 08

Prakin Kokara, Koko Tupuku, Izama, Kupitra Ko 255623, Ano Simbena Kubura Kupitra Ko 08114777788. Wizeni mo kwenye ni mwaka resi kapuna kuizamo pa rupero funguna kubura simpe kuizamo pa rupero SMS ko ntazimwe mbali mbali mbali ntano kutupuku kutuna zaidili reponze kukutupuku ruga nesampito wadinka ntukadona wadinka ntumati wizeni mo ipo tupure kulipako magano ningi tupuku mbinga zostwa si sakara somuli ya unene Asi wadinkantu no maukorokochi. Wadinkantu wamwe kuna kulihame sera mu maukorokochi. Zeni tutarore asi inke nampo e inakuwa ninkisa wagu se matoko rogo. Go ninga se wakare kuna kulihame sera mu maukorokochi. Koiliko imwe e aiwa tumange da koiliko imwe e aiwa ninkisa wagu.

wakare kuna kuliha mesera mo maukoro kochi ogo. Se tudiwa na wana wasi inke ei hinakuwa ningesa wakare kuna kuliha mesera mo maukoro kochi kanona ibura hansa kuture rupikira tukare kuna kuwatera wadinkanto wo omuna wabura kuligora ko, ko maukoro kochi. Zeni tutarure konokonda dokuli siga siga edi adi ningisa wadinkanto wetweni wakare kuna kuliha mesera mo maukoro kochi.

Emnete ne takpita ko bilisetu son tasimwe ngurwa songwa rovese ra sekimo reli kwamo rematevi sogonom fam nyame sarafina jamba na kara kumenone ano nengetupu na kara konombudi zoruko kwa kutupu kurugane sampitwezi kupetra ko 255623 mboko wezamo ano simpehena kubura kupitira ke uta ntantatu zimwe zimwe ne tambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu ndi paropero SMS ko ntazimwe mbali mbali mbali ntano eri kwambo tunakukenda nalyo lyo madevi sogono mfa tsenturugane sempito ningetupo tunakara ko no mbudi zoruguwo so,

ariko amo tunakenda nalio simpe lio mativiso gonomfa ningetupu tunakara gonombuti zorukuo pito simpe pozili kokotupu kuizamo kupitira kewuta ntantatu simwe simwe ne ntambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu ndi kubura kutuma mbudi zorukuo parupe ro SMS ko ntazimwe mbali mbali mbali ntano ilikuwa mo lio madiviso gonomfam.

panano mzegurampito, tompitire koko funguna zima tuna kurugansa dogro papangesi, eutantantatu zima zime, ne ntambali ntambali ntambali, tantatu ntantatu. Izo funguna na kurugansa dogro papangesi, abnamvura, guane kampito mkunsirepo veni o mahara kunda komasiki. Imanati uganangosa dogro po ilzo mrongo. Kuli zengura. Ame na tupati irugana, sene kwa kunsirapo kweni kulizuwa ngwendi mondira wa gendera se kulizuwa sulava kundi sirepo. Na mkunda nadie kukudekatua, lizuwe nfumasikume na DJ Stamwa tokwela neina kumasiku.